0: 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini 1% lagi. Impornya 1.444.000. Jadi ini ekspornya di sana 4.400.000. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah kita bisa deteksi kapal per kapal.
0: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Genteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Jefuyo, perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia, menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar perpindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.

0: Tara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
1: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Jenis sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 123.
0: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeching Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya TC Maulidia.
3: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
4: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
3: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
4: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
3: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Musrif ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Musrif Haris Muslim.
6: Kan, kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah, dan di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi, yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, kira dia rutin minum apa, minum obat penahan itu gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi, dan juga memang kalau

0: Anda juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan bentuknya dokter. Intinya
1: pendengar Haris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
3: Laporan khusus.
4: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
5: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
4: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
5: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
6: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut-ikutan ya, utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
5: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
7: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
5: Meski demikian, Perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
3: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
8: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.
1: Baik, selamat pagi pendengar setiap program Satu RRI Kaimana dimanapun Anda berada. Kita masih terus bersama menikmati suasana hari Jumat di tanggal 22 Mei 2026. Pendengar, cuaca kota Kaimana di hari ini terpantau cukup baik untuk memulai aktivitas Anda bersama dengan keluarga ya. Hari Sabtu yang pasti aktivitas sekolah untuk anak-anak masih tetap berjalan, tetap semangat ya. Jangan sampai Anda juga lupa dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Yang pasti tidak ketinggalan, sekalipun Anda sibuk, tetapi ya Anda juga bisa menikmati waktu untuk nantinya beristirahat dan menikmati suasana siang di hari Jumat, mengambil jeda waktu untuk nanti melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat. Nah, pendengar, updatean informasi untuk hari ini masih terus kami hadirkan untuk Anda, dan kami juga ingatkan untuk Anda pendengar untuk di jam 11 sampai dengan jam 12 siang waktu Indonesia Timur, kita ada bersama di acara Halo RRI ya. Tentunya di program Halo RRI yang digelar setiap hari Senin dan hari Jumat. Tentunya di sana pendengar dapat berpartisipasi selama acara ini berlangsung dengan menyampaikan keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kaimana. Ya, tentunya Anda boleh memberikan masukan ataupun ada keluhan-keluhan terkait dengan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kaimana. Anda dapat memberikan Anda dapat menyampaikannya melalui nomor kontak WhatsApp kami 0822-4134-3836, atau juga Anda bisa telepon bersama kami tersambung di 0957-21682. Dan untuk Anda pendengar, update informasi ya, yang mana dari Papua Barat Daya, dari Sorong, Pemda Kabupaten Tambrau salurkan bantuan pangan Bappenas untuk 216 kampung di 29 distrik. Ya, saudara, pemerintah Kabupaten Tambrau Papua Barat Daya bersama Perum Bulog Sorong salurkan bantuan pangan berupa 58.140 kg beras dan 11.628 liter minyak goreng kepada sebanyak 2.907 penerima manfaat untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Wakil Bupati Tambrau Paulus Ajambuani mengatakan bahwa bantuan pangan Bappenas tahun 2026 untuk lokasi Februari dan Maret akan dilaksanakan ataupun disalurkan kepada masyarakat di sebanyak 216 kampung yang tersebar di sebanyak 29 distrik Kabupaten Tambrau. Dia juga menjelaskan bahwa penyaluran tahap pertama dilakukan mulai dari Sorong untuk menjangkau 14 distrik. Mulai dari distrik Selemkai hingga distrik Wilhelm Rombouts. Selanjutnya juga pada pekan depan direncanakan penyalurannya pada tahap kedua melalui Bulog Manokwari guna menjangkau 15 distrik lainnya di wilayah Tambrau. Dia juga menambahkan bahwa penerima bantuan telah ditetapkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Karena itu masyarakat yang belum terdaftar diharapkan dapat memahami ketentuan tersebut. Pemerintah daerah berharap bantuan pangan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjaga ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Tambrau. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Om Pa.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Kaimana. Ya, di program Kaimana Pagi, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di kesempatan kali ini dengan berbagai hiburan yang sudah kami hadirkan juga menemani aktivitas Anda. Hari ini Anda ya beraktivitas ataupun bekerja dari rumah ya. Kami juga berharap bahwa Anda bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk menyelesaikan beberapa tugas-tugas yang akan Anda lakukan. Ya, harapan kita bersama bahwa cuaca Kota Kaimana di hari Jumat ini juga cerah sehingga semua yang memang sudah Anda rencanakan ataupun Anda agendakan nantinya juga dapat dilaksanakan satu-satu hingga pada akhirnya nanti. Ya, persembahan hiburan informasi masih menjadi pilihan untuk menjadi pengantar kebersamaan kita sampai nanti tiba tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah. Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapet pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
1: Iya,
2: aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Nomor anten berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita. Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
2: Oh.
1: Atau sudah bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana mengudara saat ini dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pendengar, waktu berlalu pukul 11:02 ya. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih dengan setia memantau siaran kami hingga di saat ini. Kebersamaan kita menikmati suasana hari Jumat di edisi 22 Mei 2026. Ya, suasana Kota Kaimana siang hari ini terpantau cukup baik untuk menjalani berbagai rangkaian aktivitas. Semoga semuanya boleh tetap lancar dan aman terkendali tentunya. Nikmati perjalanan Anda hingga waktu makan siang nanti dan juga jeda waktu untuk Anda yang akan melaksanakan sholat Jumat di hari ini. Dan baik pendengar, kami ajak Anda bersama kita kembali di program Halo RRI pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, tetap stay di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ih, macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru. Bau sekali, Kak.
2: Ih, sama lah sekali. Masa yang lain sudah dapat air bersih, su masuk di dompu rumah baru. Ketong ini belum lagi, Kak.
1: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kau ikut-ikutan, Kak?
2: Saya punya masalah ini juga penting. Bukan kau pun masalah saja.
3: Kam dua lagi, ribut apa ini? Kam dua dengar, Apapun masalah, keluhan, atau informasi itu, kam dua bisa sampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Ya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11:00 sampai 12:00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali di program Halo RRI Radio Republik Indonesia Kaimana di edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026. Kita berjumpa kembali di program Halo RRI, di mana program ini dihadirkan dari RRI untuk menampung semua keluhan untuk Anda masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan Anda ataupun masukan, saran, dan lain sebagainya untuk pemerintah daerah guna perbaikan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kaimana. Tentunya Anda dapat bergabung bersama kami menyampaikan berbagai keluhan Anda melalui layanan WhatsApp kami di 0822 4134 3836. Tentunya apapun yang Anda sampaikan saat ini akan ditindaklanjuti oleh instansi teknis ataupun OPD-OPD terkait guna perbaikan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kaimana. Nah, untuk itu pendengar, di kebersamaan kita pada Halo RRI edisi kali ini sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur dan menantikan Anda pendengar ataupun masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kaimana yang ingin berpartisipasi bersama kami di program Halo RRI. Kita bersama dan kami rangkai juga nanti dengan berbagai hiburan lainnya menemani ruang dengar Anda sampai kita tiba tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk itu menantikan Anda yang nantinya akan bergabung ataupun berpartisipasi, kita nikmati satu tembang manis milik Papua original ya. Persembahan ini kami peruntukkan untuk Anda yang masih dengan setia di 96,3 MHz Pro 1 RRI Kaimana.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita bersama di program Halo RRI Radio Republik Indonesia Kaimana di kesempatan siang hari ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, di program Halo RRI kami hadir dengan tentunya di program ini kami mengatakan ya, Anda dapat menyampaikan setiap keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik ya, yang tentunya juga ini akan disampaikan juga ataupun akan nantinya disampaikan kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini baik itu OPD maupun juga kepada dinas terkait, untuk dapat menjawab keluhan-keluhan Anda terkait dengan apa yang Anda sampaikan di program Halo RRI pada kesempatan kali ini. Nah, saat ini sudah ada pendengar kami yang boleh bergabung di kesempatan siang hari ini. Ada satu pesan singkat ya. Selamat siang, Halo RRI, saya Ibu Siti dari Air Merah. Baik, untuk Bu Siti yang ada di Air Merah, selamat siang juga. Nah, saya ingin menyampaikan, tolong ya, ini menyampaikan dalam hal ini kepada dinas terkait, mohon untuk memperhatikan aroma tidak sedap yang tercium dari arah pasar ikan. Mungkin dinas terkait mencari jalan keluar agar kami masyarakat bisa berbelanja ataupun melewati jalan itu tanpa merasa terganggu dengan aroma tidak sedap yang tercium ya di daerah lokasi sekitar pasar ikan. Demikian, terima kasih. Baik, untuk Bu Siti di Air Merah, terima kasih untuk ya keluhannya yang disampaikan kepada dinas terkait ya. Untuk ini terkait dengan aroma tidak sedap yang ditimbulkan ataupun yang berada di area pasar ikan cukup mengganggu. Tentu ini juga mengganggu aroma penciuman, juga ini juga akan menjadi kendala kesehatan, masalah kesehatan ya, menimbulkan masalah kesehatan. Untuk itu mohon untuk dijawab oleh dinas terkait. Nah, untuk pendengar kami lainnya yang juga sudah bergabung di Halo RRI pada kesempatan siang hari ini, ada Ibu Mega ya, Ibu Mega yang ada di seputaran Kilo Nol. Ya, selamat siang Mbak Desi, selamat siang juga. Ya, saya Ibu Mega di Kilo Nol. Pertama, saya mau memberikan apresiasi kepada RRI Kaimana untuk program Halo RRI yang dilaksanakan setiap hari Senin dan Jumat ya. Tentu ya, yang ingin saya sampaikan di sini ada beberapa hal. Ya, melihat kondisi lingkungan kita yang sepertinya tidak baik-baik saja sampai dengan hari ini, di mana hampir setiap jalan ya ada banyak sampah plastik, dan saya sendiri pun merasa terganggu, di mana ada lokasi saya yang berada letak di Kilo Nol yang juga ya di Kilo Nol ya, di lokasi tersebut ya minim penerangan ataupun tidak ada penerangan, sehingga ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan itu untuk membuang sampah di lokasi Ya, di lokasi tempat kami. Untuk itu, kami mohon untuk pemerintah daerah agar juga memperhatikan dalam hal ini dinas terkait, sehingga masyarakat ataupun oknum-oknum tertentu tidak seenaknya membuang sampah sembarangan. Nah, Mbak Desi, yang kedua saya mau sampaikan ya kepada semua kita masyarakat Kaimana, untuk agar jangan menjadikan laut atau pantai itu tempat buang sampah. Ya, sebab beberapa kali saya melintas di area jembatan air tiba saat air pasang itu sampah cukup banyak, dan sungguh disayangkan kalau kita tidak memperhatikan hal-hal sekecil ini. Mungkin ini juga akan mempengaruhi alam kita, terutama pada Laut Kaimana dengan segala kekayaannya. Demikian, ini yang menjadi masukan dari saya, dan mohon diperhatikan ataupun ditindaklanjuti oleh pemerintah, dalam hal ini dinas terkait. Waktunya ya, terima kasih untuk waktunya dan selamat bertugas untuk Mbak Desi. Oke, terima kasih untuk Bu Mega yang ada di Kilonol. Satu apresiasi ini yang disampaikan oleh Bu Mega terkait dengan kondisi lingkungan kita, sehingga dari atensi Bu Mega tadi yang menyampaikan bahwa lokasi tempat tinggal, dia punya lokasi tanah yang saat ini juga ya dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang membuang sampah. Ya, padahal lokasi tersebut bukanlah tempat buang sampah. Namun ya mungkin mengingat bahwa lokasi tersebut jauh dari jangkauan Bu Mega ataupun warga dari tempat rumah-rumah warga, sehingga dimanfaatkan untuk tempat buang sampah. Ini sungguh disayangkan, dan juga mohon untuk dinas terkait ya agar memperhatikan hal-hal seperti ini. Dan juga tadi Ibu Mega menyampaikan bahwa untuk masalah sampah ini tidak hanya di wilayah ya tentunya perairan kita juga ikut terdampak, dalam hal ini laut. Kita punya laut yang cukup ya baik dengan hasil alam ataupun hasil laut yang melimpah, namun terkendala sampah yang saat ini juga menjadi salah satu hal yang cukup memprihatinkan, di mana warga ataupun ada oknum-oknum yang dengan seenaknya membuang sampah, sehingga pada waktu air pasang juga itu ya kita lihat bahwa di sepanjang jembatan air tiba ataupun di sepanjang lokasi air tiba itu juga terlihat ada sampah yang harusnya tidak dibuang ke laut, jadinya ada juga di laut. Ya, kita mau tentunya ini juga ini menjadi salah satu atensi yang disampaikan, dan mohon untuk nantinya dijawab oleh dinas terkait. Baik, pendengar, kita masih bersama di program Halo RRI. Anda terus dapat berpartisipasi bersama kami di Halo RRI pada kesempatan siang hari ini. Anda bisa memberikan menyampaikan keluhan-keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik ataupun masalah-masalah yang Anda hadapi. Ya, tentunya juga di ya program Halo RRI pada kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, kita masih bersama sampai nanti di jam 12 waktu Indonesia Timur. Saya hadirkan kembali ya satu persembahan manis berikut ini.

0: macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru, bau sekali kak.
1: Ih, sama lah sekali. Masa yang lain sudah dapat air bersih, su masuk di dompu rumah baru. Ketong ini belum lagi kak.
0: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kau ikut-ikutan kak?
1: Sa punya masalah ini juga penting, bukan kau punya masalah saja.
2: Kam dua lagi ribut apa ini? Kam dua dengar apapun masalah, keluhan, atau informasi itu, kam dua bisa sampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Ya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Pro 1 RRI Kaimana di Harlo RRI edisi hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026. Kita masih bersama hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Baik, sebelumnya juga tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah gabung, ada Ibu Siti di Air Merah. Kemudian ada Ibu Mega juga di seputaran Kilo Nol yang ya menyampaikan beberapa keluhan terkait sampah ya. Kemudian juga dengan salah satunya yaitu terkait dengan bau tak sedap yang ya lokasi, terjadi lokasi pasar ya, yang tentunya juga ini cukup mengganggu, apalagi ya lokasi pasar ikan itu aksesnya dekat dengan jalan utama, sehingga masyarakat termasuk salah satunya Ibu Siti yang ya berbelanja di pasar ikan, kemudian juga sering lewat di sepanjang jalan tersebut, ya mengaku kalau merasa terganggu, sehingga dia menyampaikan bahwa bagaimana ini menjadi perhatian pemerintah agar menjadi perhatian serius yang dapat ditindaklanjuti. Dan kemudian juga pendengar, sudah ada pendengar kami yang bergabung di Halo RRI. Selamat siang RRI Kaimana, selamat siang juga. Saya dengan Bapak Agus di Tanjung Simora, mohon kepada aparat kepolisian atau aparat keamanan, ini mohon untuk melakukan patroli rutin di jalan-jalan daerah Tanjung Simora ataupun beberapa titik lokasi jalan yang ketika kita jalan akses lampu jalannya tidak ada. Jangan sampai nanti kami dicegat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan kami. Dan ya, terima kasih sebelumnya. Itu dari Bapak Agus di Tanjung Simora. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Agus dan juga yang disampaikan Bapak Agus. Tentunya ini ya terkait dengan keamanan ya. Ya, keamanan, sehingga Bapak Agus menyampaikan mohon perhatian dari pihak keamanan ataupun pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Kaimana, untuk dapat melakukan patroli rutin di jalan-jalan yang memang sering, ya jalan-jalan yang akses lampu jalannya itu tidak ada. Ya, jangan sampai mereka dicegat ataupun orang masyarakat yang melintas di jalur-jalur tersebut ataupun titik tersebut ya mengalami kejadian-kejadian seperti mungkin dicegat dengan menggunakan senjata tajam atau lain sebagainya, sehingga ini akan sangat merugikan masyarakat. Dan sehingga mohon untuk ditindaklanjuti. Baik pendengar, satu pertanyaan terakhir tadi dari Bapak Agus sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa kembali di hari Senin ya, hari Senin di tanggal 25 Mei nanti pada program yang sama dan edisi yang berbeda. Untuk itu kami yang bertugas juga tak lupa mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, untuk Bapak Agus dan juga ada Ibu Siti di Air Merah serta Ibu Mega yang ada di Kilo Nol. Terima kasih untuk hal-hal yang disampaikan terkait dengan pelayanan publik ya. Semoga ini nantinya dapat kami ya, semoga nantinya dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Dan baik pendengar, hingga di sini sudah kebersamaan kita di program Halo RRI, dan kita akan jumpa kembali di kesempatan lainnya di program RRI dengan topik-topik yang berbeda. Untuk itu kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan salam kompak selalu.

0: Ih, macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru, bau sekali kak.
1: Ih, sama lah sekali. Masa yang lain sudah pakai air bersih, sumasuk di dompet rumah baru. Ketong ini belum lagi kak.
0: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kau ikut-ikutan kak?
1: Saya punya masalah ini juga penting. Bukan kau pun masalah saja.
2: Kam dua lagi ribut apa ini? Kam dua dengar . Apapun masalah, keluhan, atau informasi itu, kam dua bisa sampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Ya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana. Kita masih bersama di program Kaimana Siang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 11.49 menit di kesempatan siang hari ini, kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan menemani ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, temani Anda mempersiapkan diri guna melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk hari ini. Kami hadirkan kembali persembahan lagu-lagu religi islami menemani ruang dengar Anda. Kami sampaikan juga bahwa untuk hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026, kita akan ikuti ibadah sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa Kroi Kaimana.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Al-Qisah, suatu hari di markas para iblis.
3: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
4: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
4: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

12 lebih 6 menit saat ini. Pendengar, kami mohon maaf untuk Anda, untuk silang Jumat hari ini tidak dapat kami siarkan untuk Anda. Untuk itu kami satukan diri dengan program 1 RRI Fak-Fak guna mengikuti jalannya ibadah sholat Jumat.

sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh.
1: Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti jalannya ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Fakfak.

Nabi Muhammad sallallahu

mengingatkan kita dalam firman-Nya, wa inna khayra al-taqwa wattaqullu ya ulul. Maka sesungguhnya sebaik-baiknya engkau adalah bertakwa, dan hendaklah bertakwa kalian kepada-Ku, wahai orang-orang yang mempunyai amal. Jemaat-jemaat pada dasarnya meningkatkan ketakwaan tidak hanya berkaitan dengan ibadah saja seperti sholat, puasa. Ketakwaan juga tumbuh melalui hubungan sosial lainnya, dalam berinteraksi dengan orang lain, tandanya berusaha terus hingga terjadinya kebaikan di kemudian hari. Salah satu kebaikan yang diajarkan dalam agama kita adalah menolong tidak selalu dengan harta atau materi. Karena itu tidak sepatutnya kita yang secara umum masih pas-pas atau bahkan terbatas menjadikan kondisi itu sebagai alasan tidak saling membantu sesama, bahkan juga. Mari kita perhatikan firman Allah, bertawakal kepada diri dan takwa pada tahapan pada ilmi wal tuwa. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan tolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan, dan jangan dalam permusuhkan dan perbuatan dosa. Dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaan. Hadirin jemaah-jemaah yang terhormat, pada ayat ini Allah tidak menyebutkan harta dan materi sama sekali. Justru pertolongan itu digambarkan dalam bentuk kebaikan dan ketakwaan. Artinya, membantu orang lain dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak hanya oleh mereka yang memiliki kelebihan ini. Sebab hakikat pertolongan adalah memudahkan urusan sesama selama tidak bertentangan dengan misalnya. Tolong-tolong juga dapat diperlukan dalam nasihat, hubungan orang maupun kebaikan kebaikan lainnya. Sebab seringkali ketika ada saudara, kolega atau teman yang mencurahkan isi hatinya mendapatkan satu ketenangan atau jalan keluar, maka dalam posisi itulah kita harus hadir untuk mampu menenangkannya agar dia tidak merasa sesak. Lebih dari

Hidup akan terasa lebih tenang ketika menolong orang dan di tengah berada dalam kesulitan. Allah akan menenangkan hati kita dan mengurangi rasa gelisah. Limpahan keberkahan akan terus kita peroleh ketika kita terus membantu sesama, entah melalui bantuan materi, tenaga. Dalam keluarga, saling menolong membangun keharmonisan, hingga rumah tangga menjadi tempat yang paling nyaman dan penuh kasih sayang. Hanya saja, mungkin kita tidak menyadari kalau semua itu merupakan balasan Allah atas kebaikan yang telah kita. Saya ingin Al-Mawardi menjelaskan hal tersebut. Seorang yang menolong sesama, ia tengah menunaikan ajaran agama yang dapat

الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق رب إن

الحمد لله رب العالمين ماكل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر.

Pendengar kaum muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita ikuti jalannya ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Agung Baitul Makmur Fakfak. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita jelang tanda waktu pukul 13 saat kita ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Laga pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. David Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukiel kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sepakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
2: Kami bermain sangat baik pada babak pertama dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
1: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Daniel Furbillionsson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Fassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
2: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
1: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi, Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Tiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menyebutnya secara keseluruhan ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa dan tentu saja seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting penampilan, cara bermain dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Qatar Zina Peter pada semifinal klub De Chamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarap pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, firing through his temper, hard yard for Cleveland, and it's got it! Kempers will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mba Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Rudangdut Dangdut adalah kita kembali temani ruang dengar Anda di perjalanan siang hari ini dalam program Gaimana Siang. Ya, yang baru saja berlalu ada Putri dengan Berbisik. Ya, sudah menemani kita di suasana siang yang agak mendung ya untuk cuaca kota Kaimana siang hari ini. Namun tidak akan menghalangi Anda untuk menuntaskan setiap tugas karya Anda di hari ini. Tetap semangat saja untuk semuanya menuntaskan aktivitas Anda ya. Untuk Anda yang mungkin aktivitas kerjanya di rumah ya, karena di hari Jumat ada sebagian yang mengerjakan tugas pekerjaan dari rumah, ataupun juga yang sedang disibukkan dengan tugas-tugas di kantor ya, tetap semangat saja. Semoga perjalanan di minggu kerja di bulan Mei ya, di minggu ke 3 ya, boleh terselesaikan dengan baik. Oke, untuk Anda yang ingin gabung silakan. Saya nantikan juga nih di jalur WhatsApp RRI, boleh gabung di 0822 4134 3836. Saya ulangi lagi nih, 0822 4134 3836. Boleh requestan lagu dangdutnya, saya nantikan. Dan untuk yang lagi monit di seputaran Ujung Coa ya, yang ada di Kampung Trikora, Kampung Baru, jalur airport juga ya, jalur belakang, yang lagi monit di seputaran Kilono ya, juga yang ada di Kampung Tangeromi, selamat siang. Yang lagi pantau juga nih di seputaran Air Merah ya, Bantemi Dalam, yang punya kampung Namatota juga, yang punya kampung Mai-Mai, selamat siang saja yang menjangkau siaran kami di siang hari ini. Yang mendengarkan siaran kami juga menggunakan aplikasi RRI Digital ya, apa kabar nih? Semoga semuanya sehat ya siang hari ini. Aktivitas kerja juga boleh terselesaikan dengan baik. Oke, saya kembali nih hadirkan teman-teman pilihan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Masih di Pro 1 era Rika Imana, tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya, satu tembang waris tadi punya Maisaka pecah 1000, ya, sedang menemani kita di siang hari ini. Mendengar di, ya, tentunya setiap pagi saat kita bangun pagi, ya, mulut terasa pahit, ya, dan tidak sedap tentunya. Nah, kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, meskipun biasanya bukan tanda dari masalah medis yang fatal. Rasa pahit itu tentu mengganggu kenyamanan dan bisa menurunkan selera makan di pagi hari. Nah, dirangkum dari berbagai sumber, salah satunya dari situs Allo Dokter, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan fenomena ini terjadi. Yang tentunya saat kita tidur, ya, produksi air liur di dalam mulut menurun drastis. Padahal air liur berfungsi sebagai pembersih alami yang menekan pertumbuhan bakteri. Nah, ketika mulut menjadi kering, bakteri anaerob akan berkembang biak dengan cepat dan memecah sisa-sisa makanan yang akhirnya menghasilkan senyawa sulfur berbau busuk dan terasa pahit. Yang kedua alasannya adalah karena masalah lambung. Bagi penderita GERD atau penyakit asam lambung, posisi tidur terlentang memudahkan cairan asam lambung dari lambung naik kembali ke kerongkongan hingga mencapai pangkal mulut. Nah, asam lambung yang bersifat korosif ini meninggalkan cecapan rasa pahit atau asam yang kuat saat Anda terbangun. Alasan yang ketiga adalah kebersihan mulut yang kurang terjaga. Nah, melewatkan sikat gigi sebelum tidur adalah pemicu paling klasik. Sisa makanan yang tertinggal di sela gigi dan permukaan lidah menjadi makanan empuk bagi bakteri sepanjang malam. Nah, bakteri inilah yang memicu bau mulut tidak sedap sekaligus rasa pahit di pagi hari. Dan yang keempat adalah kebiasaan bernapas lewat mulut. Nah, jika Anda terbiasa mendengkur atau bernapas melalui mulut saat tidur, baik karena kebiasaan maupun karena hidung tersumbat, mulut akan menjadi jauh lebih cepat kering. Nah, kondisi mulut yang gersang ini otomatis memicu rasa pahit yang lebih pekat. Nah, untuk mengurangi resiko ini, pastikan Anda selalu menyikat gigi dan membersihkan lidah sebelum tidur, serta menjaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup. Jika rasa pahit terasa menerus muncul disertai gejala nyeri lambung yang hebat, ada baiknya melakukan konsultasi lebih lanjut dengan dokter. Nah, ini satu informasi untuk Anda pendengar, kenapa mulut terasa pahit saat bangun tidur. Saya masih temani Anda di Pro Dangdut siang hari ini. Salam-salam untuk semuanya saja, tetap semangat untuk menuntaskan aktivitas di siang hari ini. Buat yang lagi mau di seputaran kota, khusus yang ada di seputaran ujung kampung Bumsurhana, ya, selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda. Tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama penting

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

0: menjadi momentum untuk memperkuat peran kader PKK dalam mendukung pembangunan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
1: Tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari dengan penuh semangat dan kebanggaan menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 dengan mengangkat tema besar Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini mencakup berbagai bentuk pelayanan masyarakat, lomba serta pameran sebagai wujud nyata kontribusi PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Kabupaten Manokwari.
0: Selain itu, ia menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
1: Melalui lomba kebaya modern dan baju adat Papua, serta lomba merangkai bunga hidup, meningkatkan kebugaran dan kreativitas anggota PKK melalui lomba senam kreasi, memperkuat kinerja dan semangat pengurus serta kader PKK di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari dalam melaksanakan 10 program pokok PKK.
0: Pada hari pertama pelaksanaan, masyarakat mendapat layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, donor darah, penilaian kemasan produk unggulan, lomba kebaya modern dan baju adat Papua, lomba merangkai bunga hidup, serta lomba senam kreasi. Dalam sambutannya, Febelina juga mengajak para tamu undangan dan masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang telah disediakan oleh panitia.
2: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Berikut kita ikuti laporan Dina Rianti dari Teluk Bentuni terkait dengan Bupati Teluk Bentuni meninjau peserta Latsar CPNS.
3: Bupati Teluk Bentuni Yohanes Manibui meninjau Latsar CPNS Formasi 2021 di Markas Brigadir Infanteri 26 GP Kilometer 12 pada Kamis 21 Mei 2026. Kehadiran Bupati disambut antusias para peserta yang sedang menjalani pembentukan disiplin dan karakter sebagai aparatur sipil negara. Dalam kunjungan tersebut, Bupati juga menyempatkan senam bersama peserta Latsar dan juga prajurit Brigadir Infanteri. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengatakan Markas Brigif sangat tepat digunakan sebagai lokasi pembinaan ASN karena mampu membentuk karakter, integritas, serta kedisiplinan peserta. Ini adalah pertama kalinya Latsar CPNS dilaksanakan di Markas Brigif karena sebelumnya dilaksanakan di luar Teluk Bentuni.
4: Hari ini peserta Latsar yang terakhir untuk khusus formasi CPNS tahun 2021. Tadi pagi saya ikut senam bersama, saya lihat peserta Latsar cukup gembira dan saya lihat dari wajah-wajah mereka memancarkan semangat dan saya yakin karakter sebagai ASN yang bisa disiplin, yang dilatih di Brigif ini, saya yakin walaupun waktunya cuma singkat, tapi saya yakin mereka memiliki pelatihan yang berdampak yang baik buat peserta. Saya melihat Brigif ini tempat yang cocok melatih ASN kita, ada integritas, berkarakter disiplin, dan mempunyai suatu motivasi atau suatu pikiran yang positif dan dapat membawa kebaikan buat diri, keluarga, dan bagi pemerintah daerah dan juga negara kita.
3: Bupati memastikan pemerintah Kabupaten Teluk Bentuni akan terus memanfaatkan fasilitas Brigif untuk kegiatan pelatihan dasar ASN di masa mendatang. Sementara itu, Komandan Brigif 26 GP Kolonel Infantri Alexander Eko Setiawan menegaskan pihaknya siap mendukung program pembentukan karakter ASN yang dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini tentunya untuk menciptakan ASN yang berkarakter dan disiplin.
5: Tentunya saya akan mendukung semua kebijakan dari kepala daerah, termasuk juga dalam pembentukan karakter. Karena nantinya ASN ini akan menjadi mitra kami dalam bekerja untuk membangun daerah. Untuk pelatih pendukung yang terlibat itu satu gelombang 30 orang, kurang lebih 30 orang. Dia terbagi antara pendamping juga pelatih saat kegiatan. Jumlah pesertanya setiap gelombang 100. Untuk materi diawali dengan materi kedisiplinan. Nah, kita mencoba untuk membiasakan para ASN ini semua dengan keteraturan. Jadi mulai dari bangun pagi, makan pagi, semua teratur dan bersama-sama. Itu membentuk karakter disiplin dasar. Harapan kita itu menjadi dasar mereka terbiasa untuk mengikuti aturan.
3: Selain kedisiplinan, peserta juga dibekali materi ketegasan, kecepatan, psikologi permainan hingga latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan bekerja sama. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradi Narianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Teluk Bintuni bersama dengan laporan dari Dina Rianti.
3: Menjelang kedatangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada akhir Mei 2026, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui meninjau sejumlah sekolah penerima program hasil terbaik cepat atau PHTC dari Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sekolah yang telah direvitalisasi melalui program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Peninjauan dilakukan di SD Negeri Terpadu Bintuni, SMP Negeri 2 Manimeri, dan SD Negeri 3 Manimeri pada Kamis 21 Mei 2026. Sekolah tersebut menjadi bagian dari program revitalisasi pendidikan yang difokuskan pada perbaikan fasilitas belajar, digitalisasi pembelajaran, dan pengembangan sekolah unggulan. Bupati Yohanes Manibui mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan menyambut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang dijadwalkan tiba di Teluk Bintuni pada 29 Mei mendatang. Kunjungan Menteri nantinya diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi Teluk Bintuni untuk memperoleh tambahan program pembangunan pendidikan termasuk sekolah terintegrasi.
6: Rencana di tanggal 29 kami akan kedatangan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk itu kami pergi melihat sekolah-sekolah yang sudah dibangun hasil daripada program revitalisasi tahun 2025. Bapak Teluk Bintuni, kami masih membutuhkan perbaikan sekolah dan juga bangsa kami mendapatkan program sekolah terintegrasi dan juga sekolah rakyat dan juga sekolah garuda. Bapak mendapatkan sekolah terintegrasi, lahan sekolah sudah disiapkan oleh yayasan dan kita menunggu kunjungan Bapak Menteri dan kita berdoa bersama semoga sekolah terintegrasi, sekolah rakyat, sekolah garuda juga kita dapatkan kembali.
3: Kepala Dinas Pendidikan Teluk Bintuni Henry Kepuangan mengatakan pada tahun 2025 terdapat 10 sekolah di Teluk Bintuni yang menerima program revitalisasi. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di Distrik Bintuni, Manimeri, Moskona, dan Babo.
7: Ini program prioritas Bapak Presiden Prabowo untuk menjangkau semua wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Bintuni ada 10 satuan pendidikan yang dapat program di tahun 2025.
3: Di mana saja, Pak?
7: Ada di wilayah Moskona, kemudian di wilayah Babu, kemudian di wilayah Bintuni Manimeri. Nah, untuk 2026 kita bersyukur punya 22 sekolah. Ini karena dapodik kita sudah baik, karena standar untuk mendapatkan program rapid ini kita harus memperbaiki kualitas dapodik.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Manimeri Florida Hure mengatakan apresiasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas bantuan revitalisasi yang diterima sekolahnya. Ia berharap perhatian pemerintah terhadap sekolah di daerah terus berlanjut demi meningkatkan kualitas pendidikan di Teluk Bintuni.
8: Sekolah SMP Negeri 2 Manimeri, kami sangat berterima kasih terutama kepada Bapak Presiden Prabowo karena telah sekolah kami telah mendapat revitalisasi, program revitalisasi. Kami sangat bersyukur dengan apa yang sudah kami dapatkan, terutama bangunan-bangunan yang lab IPA, kami memang tidak ada lab IPA, UKS, dan perpustakaan. Terima kasih karena program ini kami dapatkan. Sangat-sangat membantu. Kami berharap supaya bukan hanya sampai di sini saja, tapi ke depan nanti sekolah kami diperhatikan lebih baik. Kami punya jumlah siswa di sini 127 siswa dengan 6 rombel kelas.
3: Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Laporan dari Dina Rianti dari Teluk Bintuni sekaligus menutup dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Hi, macam malas datang ke pasar. Mau belanja baru, bau sekali kak.
1: Ih, sama lah sekali. Masa yang lain sudah dapat air bersih, sumasuk di dompu rumah baru. Ketong ini belum lagi kak.
0: Yang punya keluhan tadi itu saya. Kenapa kok ikut-ikutan kak?
1: Saya punya masalah ini juga penting. Bukan kok pun masalah saja.
2: Kam dua lagi ribut apa ini? Kam dua dengar . Apapun masalah, keluhan, atau informasi itu, kam dua bisa sampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Ya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

39 menit berlalu dari pukul 15 waktu Indonesia Timur, di kebersamaan kita di sore hari ini di program Kaimana Sore dengan beragam aktivitas Anda yang masih terus dijalani di saat ini. Pendengar, BPOM menemukan 22 merek obat bahan alam mengandung bahan kimia obat selama pengawasan periode Maret 2026 di Indonesia. Nah, sebanyak 10 produk

0: metil testo ya metil testosteron yang ditemukan selama pengawasan BPOM berlangsung. Sebanyak 6 merek lainnya merupakan produk Pegalinu dengan kandungan bahan kimia obat tertentu yang berbahaya. Nah, kandungan tersebut meliputi dexamethasone, natrium diklofenak, asam mefenamat, prednisolon, kafein, serta parasetamol pada produk ilegal tersebut. Selain itu, BPOM juga menemukan satu produk penggemuk badan yang mengandung zat siproheptadin tanpa pengawasan medis resmi. Kemudian terdapat dua produk pereda gatal dengan kandungan klorpheniramin maleat, mikonazol, kafein, serta parasetamol berbahaya bagi kesehatan. Kepala BPOM menjelaskan penambahan bahan kimia obat pada produk herbal berisiko membahayakan kesehatan masyarakat secara serius. Nah, jumlah kandungan bahaya kimia dalam produk tersebut tidak diketahui pasti sehingga dosis pengobatan menjadi tidak tepat penggunaannya. Nah, produk stamina pria mengandung sildenafil, tadalafil, serta nortadalafil berisiko memicu gangguan jantung hingga kematian mendadak pada pengguna. Nah, penggunaan tanpa pengawasan tenaga kesehatan juga dapat meningkatkan risiko stroke bagi konsumen produk herbal ilegal tersebut. Sementara itu, kandungan dexamethasone, prednisolon, natrium diklofenak, serta asam mefenamat dapat merusak fungsi organ tubuh pengguna. Nah, penggunaan bahan tersebut secara tidak terkendali berpotensi menyebabkan perdarahan lambung, gangguan ginjal, hingga efek Moonfest. BPOM juga memperoleh laporan Post Marketing Alert System mengenai produk suplemen kesehatan mengandung bahan kimia dari luar negeri. Sebanyak 2 produk tanpa nomor izin edar BPOM ditemukan beredar di Thailand selama pengawasan periode Maret 2026. Nah, pendengar, ini satu informasi untuk Anda ketahui, di mana BPOM temukan 22 obat herbal mengandung bahan kimia obat berbahaya.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

angka unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada beberapa tips untuk istirahat singkat di meja sebagai cara mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai, angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Nah, gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah,

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Masih di 96,3 MHz dari Kaimana Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penyelesaian pembangunan 93 sekolah rakyat tahap 2 sebelum dimulainya tahun ajaran 2026-2027. Percepatan dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan pengerahan puluhan ribu tenaga konstruksi di berbagai daerah. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi percepatan pembangunan SR tahap 2 bersama kantor staf presiden dan Kementerian Sosial. Rapat tersebut difokuskan untuk memastikan seluruh pembangunan selesai sesuai target operasional. PLT Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara, mengatakan program sekolah rakyat menjadi bagian upaya pemerintah memperluas akses pendidikan. Nah, menurutnya program tersebut ditujukan untuk menghadirkan pendidikan yang layak, berkualitas, dan inklusif bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, berdasarkan data Kementerian PU, pembangunan sekolah rakyat tahap 2 tersebar di 93 lokasi pada 29 provinsi dan 91 kabupaten kota. Hingga 19 Mei 2026, progres fisik pembangunan tercatat rata-rata mencapai sekitar 57%. Kuswara menegaskan Kementerian PU menargetkan seluruh pembangunan selesai pada 20 Juni 2026. Dan Menteri PU juga melakukan pengawasan langsung ke lapangan untuk memastikan percepatan pekerjaan berjalan sesuai jadwal. Nah, untuk mempercepat pekerjaan, Kementerian PU membentuk Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat dan sebanyak 67.588 tenaga kerja konstruksi juga dikerahkan dengan sistem kerja 3 shift. Informasi selengkapnya, pendengar, Anda boleh baca di laman resmi rri.co.id.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, catatan di akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

Dan Duma Cinta Ini Milik Kita sudah membawa kita ke pukul 16.33 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan program transformasi ekonomi kampung terpadu atau TEKAT telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa khususnya di wilayah tertinggal. Program TEKAT difokuskan pada 1.110 desa di 25 kabupaten dan 9 provinsi yang membutuhkan afirmasi pembangunan. Program ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disampaikan Yandri saat membuka workshop nasional pembangunan komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan program TEKAT. Menurutnya, TEKAT juga mendorong terbentuknya desa-desa tematik guna mendukung program makan bergizi gratis seperti desa buah-buahan, desa ayam petelur, dan desa ikan nila. Selain itu, desa yang memiliki komoditas unggulan seperti kemiri, kopi, dan vanili diarahkan menjadi desa ekspor, salah satu program prioritas Kementerian Desa PDT. Nah, Yandri juga menilai manfaat program tersebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat desa, karena itu ia berencana meminta International Fund for Agricultural Development atau IFAD untuk melanjutkan kolaborasi melalui program TEKAT. Nah, ia berharap workshop tersebut menghasilkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pemberdayaan serta pendampingan masyarakat desa. Informasi selengkapnya Anda boleh baca di laman resmi rri.co.id.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli.

dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nara ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz dari Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 17.31 waktu Indonesia Timur. Kami temani kaum muslimin dan muslimat di religi sore jelang kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah kota Kaimana dan sekitarnya. Lagu-lagu islami dan juga pengajian Al-Quran dari surat At-Takwir kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan tarhim untuk sore hari ini akan kami kumandangkan di pukul 17.53 waktu Indonesia Timur.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya. Kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan. Yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

0: Berkisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
1: Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
0: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita.
0: Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas.
2: Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar.
0: Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Banjir merupakan peristiwa di mana air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu, yang disebabkan hujan secara terus-menerus. Banjir mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase saat aliran melebihi volume air yang dapat ditampung dalam sungai, danau, rawa maupun saluran air lainnya. Saat banjir terjadi, apa yang harus kita lakukan? 1. Evakuasi ke tempat yang tinggi. 2. Waspadai terhadap arus bawah. 3. Jangan mengemudi kendaraan di wilayah banjir. 4. Matikan saklar aliran listrik. 5. Amankan rumah dan tempatkan barang di tempat yang aman dari banjir. 6. Siapkan penampungan air bersih. 7. Waspada tempat melintasnya arus deras banjir bandang.
0: Demikian tips kentongan RRI Kayumanan.

Saatnya kentongan. Kondisi iklim di Indonesia yang beragam sehingga di Indonesia sering terjadi bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Bencana-bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam dan juga faktor manusia. Untuk menyikapi dampak buruk dari berbagai bencana yang terjadi, penting bagi kita untuk memiliki kepekaan sosial terhadap sejumlah risiko bencana yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Masyarakat perlu memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu upaya mitigasi bencana seperti sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan untuk dapat menghadapi berbagai situasi yang timbul akibat bencana yang terjadi. Selain itu, juga diperlukan peran pemangku kepentingan dan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kepekaan sosial terhadap berbagai risiko dari dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Mari bersama kita menjadi masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap bencana. RRI Radio Tanggap Bencana.

ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Kemarau atau sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Lantas, apa yang harus kita lakukan saat kemarau? 1. Hemat menggunakan air. 2. Minum air putih yang cukup supaya selalu terhidrasi. 3. Manfaatkan hujan yang turun untuk menampung air. 4. Jangan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran.
0: Demikian tips kentongan.

0: Ih, kepada tuh paling pemalas sih.
1: Anakmu hiperaktif sekali ya.
0: Iya, anaknya tak jadi tadoka.
1: Nah, main gadget terus. Kapan pegang bukunya?
2: Kubu pola asuh itu tidak bagus, jadi harus diganti.
1: Kamu tuh harus lebih rajin belajar supaya tidak ketinggalan dari teman-temanmu.
3: Jaga lisan kita dari komentar negatif tentang anak. Setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan yang dimiliki juga tak bisa disamaratakan. Perlakukanlah dan didik anak-anak kita dengan cara yang baik, karena mereka adalah generasi penerus bangsa.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Take out.

Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali di pagi ini bersama program Satu Radio Republik Indonesia Kaimana di edisi siar hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026. Pendengar setia Pro Satu, ya, khusus untuk Anda yang sudah bangun, langsung satukan siaran dengan frekuensi kami 96,3 FM. Kami berharap saudara menikmati hari baru dengan rasa syukur. Anda menikmati hari baru dengan tubuh yang sehat walafiat dan tak kekurangan sesuatu apapun. Pagi hari ini kembali lagi program Satu RRI Kaimana dari seputaran Jalan Utara Mayor Merah Dalam, tepatnya di Kompleks Perumahan DPRD Kaimana. Kami mengudara dengan frekuensi 96,3 FM untuk menemani seluruh pendengar. Dan kami akan menghadirkan berbagai sajian acara, baik itu informasi, tapi juga dengan ragam musik hiburan. Saudara pendengar, pagi hari ini kita akan awali kebersamaan ini dengan segmen acara Mutiara Pagi. Dan edisi pagi ini khusus untuk umat Hindu yang ada di wilayah Kota Kaimana, kami akan persembahkan lagu-lagu religius Hindu untuk menemani saudara yang sudah pada bangun menikmati hari baru dengan berbagai program religi pagi. Baik pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai. Setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting

ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini. Apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat sini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Saya tahu, hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Dan di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini. Dari seorang Mary Riana, untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu, atau menertawakanmu, atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu, bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu. Namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu, atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu. Karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu. Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari nasibnya. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah,
seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Dan ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buat. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghadapi orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life, Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

Selamat Radio Republik Indonesia Kaimana. Selamat mengikuti siaran kami pagi ini. Untuk Anda yang sudah pada bangun, menikmati hari baru, dan satukan siaran dengan frekuensi kami 96,3 FM. Pagi ini cuaca kota Kaimana baru saja hujan ya. Ya, hujan di seputaran air merah. Apa kabar untuk Anda yang berada di jalur-jalur tertentu ya? Apa kabar buat yang ada di Coa, yang ada di Anda air pagi ini? Apakah cuacanya sama? Apakah sedang hujan pagi ini? Hujan di akhir pekan itu momen yang paling tepat untuk Anda yang sudah lelah sepanjang seminggu bekerja. Anda bisa punya waktu untuk lebih lama beristirahat. Untuk menemani saudara pagi ini, setelah segmen Mutiara Pagi, kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu hiburan penyemangat pagi untuk Anda. Menemani Anda yang masih tetap nikmati kenyamanan di kasur dan bantal Anda, dan juga menemani Anda yang sudah bangun pagi ini untuk menikmati suasana pagi, apalagi Anda yang tinggal di daerah-daerah yang memang susah untuk mendapatkan air, hujan pagi ini bisa saudara manfaatkan. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Mira, khusus sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh, emang kenapa jadi?
0: Oh, sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh? Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh.
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh.
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh, lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.

happening is. Bumi, ada pula yang merasakan kerinduan kesendirian di balik rintiknya. Hujan seringkali menjadi simbol perasaan yang mendalam, mengingatkan kita pada kenangan lama, harapan yang belum terwujud, atau sekedar momen untuk merenung dalam kesunyian. Apa kabar pagi ini? Semoga kabarnya baik dan mudah-mudahan

0: akhir pekan ini tetap menjadi momen terbaik untuk saudara ya. Iya pendengar, jadi seperti hujan yang turun membasahi bumi, begitu pula kehidupan yang penuh dengan berbagai emosi. Terkadang kita harus melewati badai sebelum melihat pelangi. Dan hujan mengajarkan bahwa setelah kesulitan akan selalu ada ketenangan. Oke pendengar, gimana untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kemana. Kami dari BMKG Geotorom Kemana akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kemana Sabtu 23 Mei 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi hujan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi pada pagi hingga sore hari di wilayah Buruai, Kaimana, Kambrau, Teluk Arguni Atas, Teluk Arguni Bawah, dan Teluk Etna. Kemudian suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 4 hingga 20 km per jam. Untuk wilayah perairan Kaimana diperkirakan hujan ringan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi angin kencang di wilayah perairan Kaimana. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Asfifa selaku perakirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali ke studio RRI Kaimana.

Oke, mendengar demikian informasi cuaca ya dari BMKG Utara Umkai Mana yang tentu saja perlu kita ketahui bersama sehingga aktivitas di akhir pekan tetap berjalan dengan baik disesuaikan dengan kondisi cuaca. Dan pagi ini ternyata hujan ya, hujan yang mengguyur Kota Kaimana dan sekitarnya di air merah hujan, entah di tempat Anda yang ada di airport Choa, Kampung Baru, yang ada di kota sana, apa kabar pagi ini, apakah kondisinya sama, apakah sedang hujan ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat saudara yang sudah punya schedule untuk menjalani akhir pekan. Menemani Anda, kami masih akan kembali hadirkan hiburan.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

muka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Oke, pendengar setia program 1 RRI Kaimana, kami cukupkan rangkaian hiburan yang telah hadir untuk menemani saudara di pagi ini dalam menjalani rutinitas pagi di edisi akhir pekan. Dan saudara, selanjutnya kita akan ikuti warta berita yang akan kami rilis dari Pro 3 RRI Jakarta tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya, pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat. Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan Presiden pada Idul Adha tahun ini. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 23

bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Stok beras nasional saat ini, Mei 2026, mencapai 5,39 juta ton. Angka stok beras ini merupakan yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perusahaan umum Bulog memastikan stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton pada Mei 2026. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Informasi mancanegara, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency memperingatkan kondisi pasar minyak dunia semakin mengkhawatirkan. IEA menilai pasar energi global dapat memasuki zona merah pada Juli atau Agustus mendatang. Informasi dari dunia olahraga, pengamat bulu tangkis Mimi Irawan berharap Indonesia berjaya di turnamen Indonesia Open 2026. Harapan terbesar diarahkan kepada sektor ganda putra Indonesia. Mimi menilai, peluang ganda putra Indonesia masih terbuka lebar untuk menghadapi persaingan dunia. Dan ia optimis wakil Indonesia mampu tampil mengejutkan di kandang sendiri.

0: Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat pada selesai pada akhir Juni 2026. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 08 di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 mendatang. Hingga pertengahan Mei 2026 ini, progres fisik pembangunan tercatat telah mencapai lebih dari 60% dengan prioritas penyelesaian pada fasilitas utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, asrama, dan juga kantin bagi para siswa. Bupati Jombang Warsubi dalam agenda kunjungannya memantau progres pembangunan sekolah rakyat, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan keseluruhan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa dirampungkan pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru.
2: Pemkab Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu nanti diberikan waktu dan alokasi untuk SD Tiga Rombel, SMP Tiga Rombel, SMA Tiga Rombel. Rombelnya sudah berjalan. Jadi minggu kemarin kami juga ke Kemensos meyakinkan bahwa kami sudah diperintahkan untuk merekrut adik baru, dan kami yakinkan bahwasanya kami ingin pembangunan sekolah ini harus selesai betul. Kami Kemensos beliau menjawab selesai. Dan tadi Pak proyek tanggal 20 Juni sudah selesai.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi turut menjelaskan bahwa proses penjangkauan siswa akan mengutamakan anak-anak yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan sebelum nantinya dilakukan penyaringan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.
3: Mohon doa dan supportnya utamanya dari masyarakat Jombang, semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan masyarakat dalam hal ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, terutama kepercayaan keluarga untuk mendukung anak-anak mereka. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan presiden pada Idul Adha tahun ini. Dan terpilihnya hewan kurban sapi berbobot hampir 1 ton tersebut menjadi bukti peningkatan kualitas ternak lokal di Kabupaten Sleman. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
5: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan presiden pada tahun-tahun selanjutnya.

0: lanjutnya.
1: Nanti dari awal pengembangannya emang
2: iya sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
1: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
2: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak Melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar memang dari awal yo dikeloni Sabine 1,50 2023 habis Covid gitu.
0: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan, anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
3: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
0: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
4: Sebagian peternak hewan kurban di Surabaya mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Sebagian peternak hewan kurban yang berada di kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno atau Mer Rungkut mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun. Salah satu peternak kambing asal Lumajang, Edi, saat ditemu RRI Jumat 22 Mei 2026 menjelaskan penjualan tahun ini cukup menurun sekitar 70%. Tahun lalu, pada waktu yang sama, dirinya bisa menjual sebanyak lebih dari 50 ekor dalam waktu kurang dari 1 minggu menjelang Idul Adha. Namun sekarang dari total 100 ekor yang dirinya bawa, masih terjual 30 ekor saja.
6: Disiapkan ini 100 ekor. Yang dijual ini baru 30 ekoran. Untuk target itu enggak ada. Perbandingannya untuk tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau tahun kemarin itu lebih enak kita jualin. Harga itu kita bisa, masih kita naikkan itu masih bisa. Okay. Kalau yang untuk tahun sekarang, karena ekonominya seperti ini, jadi kita harus biasa-biasa aja jualnya.
7: Gitu?
6: Iya, untuk beli kita berkurang. Biasanya kan pembeli kita beli 3, itu ke 2, gitu. Untuk pelanggan-pelanggan yang biasanya biasa pesan 5, itu kadang 3, untuk sekarang.
5: Gitu. Sementara peternak sapi bernama Mujianto mengaku mengalami hal sebaliknya. Penjualan sapi miliknya pada Hamin 5 Idul Adha kali ini cukup lancar, yakni dari 40 ekor yang ia siapkan pada Idul Adha kali ini, diantaranya sudah terjual 30 ekor.
8: Gimana penjualannya?
9: Enak gini.
8: Masih enak, Pak ya?
9: Masih enak.
8: Kok berapa ekor, Pak? Sudah berapa ya?
9: 40.
8: Jadi yang
9: mau ngambil lagi?
8: Mau ngambil lagi. Ya. Yang udah kejual?
9: 30.
8: 40 yang udah kejual 30?
9: Ya.
8: Berarti sisa 10?
9: Ini sudah laku ini.
8: Oh.
9: Yang besar ini sudah laku ini.
8: Sudah laku.
9: Ini.
8: Ada beda nggak, Pak, tahun lalu sama sekarang?
9: Sekarang itu kan sapi sedikit yang bawa.
8: Oke. Okay. Yang beli?
9: Yang beli ya rame sih sekarang.
8: Nggak. Soalnya kan
9: mengurang.
8: Nggak mengurang ya?
9: Nggak.
5: Untuk harga hewan kurban, para pedagang rata-rata menjual hewan ternaknya, diantaranya untuk harga kambing berkisar 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Lalu untuk sapi, dibanderol 20 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per ekor. Faiz Putra melaporkan.
4: Badan Pengelola Keuangan Haji RI atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat literasi pengelolaan dana haji. Bakti Arifai dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
7: berita yang gitu bener gak sih gitu kan?
10: Banyaknya informasi yang keliru dan hoax terkait pengelolaan dana haji mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat edukasi kepada publik. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang benar mengenai pengelolaan haji sekaligus terhindar dari informasi yang menyesatkan. Anggota BPKH RI Aceh Priyana Jaya Prawira mengatakan, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara lembaga dan masyarakat.
7: Berita yang gitu bener gak sih gitu kan? Nah, semuanya ini untuk perbaikan ke depannya tentang pengelolaan haji. Tapi kami butuhkan juga corong gitu kan ya. Kalau perlu diangkut ada yang nanya, itu BPKH itu gini, nah itu yang kami butuhkan ya.
10: Aceh pada Rabu lalu menjelaskan, pola komunikasi publik harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. BPKH membuka ruang diskusi bersama media agar isu-isu yang menjadi perhatian publik dapat dijelaskan secara langsung dan tepat sasaran. Sementara itu, Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH RI Ahmad Zaki dalam BPKH Connect mengatakan, forum bersama media sengaja dibuat lebih interaktif. Menurutnya dengan demikian BPKH mendapatkan masukan langsung dari wartawan daerah mengenai pola komunikasi yang efektif di masyarakat.
11: Yang kita lakukan itu justru feedback dari teman-teman wartawan, khususnya teman-teman dari media lokal. Kalau di Jakarta itu sudah banyak, kita sudah sering juga, karena bisa jadi literasinya justru mereka yang bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat dari daerah.
10: Menurut Zaki, media lokal memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dinilai efektif membantu menyebarkan informasi yang benar. Salah satu langkah yang kini dilakukan BPKH ialah menggunakan bahasa daerah dalam iklan layanan masyarakat agar pesan lebih mudah dipahami. Ia berharap melalui kolaborasi bersama media lokal, BPKH berharap pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana haji semakin meningkat sekaligus dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga BPKH. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayahnya guna mengantisipasi penyalahgunaan izin tinggal dan menjaga kondusivitas keamanan. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
12: Di tengah kondisi geopolitik saat ini, Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Antonius Frisky Sanischara Cayaputra, saat menggelar media gathering dan sosialisasi pelaporan orang asing di Gedung Baru Imigrasi Kediri. Ia menilai bahwa dengan pengetatan pengawasan orang asing ini, maka masyarakat juga bisa ikut mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kediri.
13: Pengawasan kami masih berdasarkan aturan, ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu, kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat.
12: Ditambahkan oleh Frisky bahwa sesuai dengan data keimigrasian, maka tren izin tinggal warga negara asing di Kediri mengalami peningkatan. Sementara itu, terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap penerbitan paspor di wilayah imigrasi Kediri, Kasubsi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kediri Reli Nuari Reda Prahara mengatakan bahwa memang hal itu tampak memberikan pengaruh tersendiri.
14: Ya, secara umum penerbitan paspor Kediri ada yang dipengaruhi dengan faktor perang, ada yang tidak. Untuk haji, karena ini sudah terencana oleh kementerian terkait, itu tidak ada pengaruh. Pasti kita terbitkan paspornya. Perkara apakah berangkat atau tidak, nah itu hal lain.
12: Diketahui peningkatan izin tinggal WNA itu tampak dari dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Imigrasi Kediri, yang mana pada tahun 2025 ada sebanyak 1.187 penerbitan dan tahun 2026 ini naik menjadi 1.621 penerbitan dokumen. Ayu Citra melaporkan.
4: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghijaukan lahan eks tambang. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan selengkapnya.
15: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung, dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
16: Keluarga alumni Gajah Mada, agama Pengda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah. KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2.000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Kagama Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
15: Hari ini kita menanam 2.000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang kerusakan mangrove kita di Bangka Belitung.
17: Pak, ini apakah lahan eks tambang ini Pak yang
15: kita? Ya dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dasar masyarakat gitu ya. Sehingga mulai tahun 2016 kemarin kita menanam mangrove di sini dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
16: Sementara Kepala BPDAS Baturusa Cerucuk Bangka Belitung Eka Widyastutik mengatakan jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendali intrusi air laut, juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
18: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selain dia berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
16: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan bersama. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menggelar pelatihan standar akuntansi pemerintah atau PSAP. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
19: Kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah.
20: Kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Komite Standar Akuntansi Pemerintah KSAP menyelenggarakan kegiatan sosialisasi implementasi PSAP 19 pengaturan bersama dan PSAP 20 Agrikultur. Hadir sebagai narasumber dari Ketua Kelompok Kerja KSAP Sumiati beserta anggota Radian Wigdado serta Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Hernawan di Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah serta dihadiri oleh pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dan Satuan Kerja. Kepada RRI, Ketua KSAP Sumiati menjelaskan kedua PSAP ini merupakan pedoman baru yang akan segera diimplementasikan dan perlu dipahami oleh seluruh pemerintah daerah. PSAP 19 tentang pengaturan bersama telah ditetapkan melalui PMK nomor 123 tahun 2024 akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2026. Dalam PSAP tersebut mengatur pengakuan, pengukuran, serta pelaporan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam skema kerjasama yang melibatkan pengendalian bersama. Selanjutnya, PSAP 20 tentang agrikultur yang ditetapkan melalui PMK nomor 85 tahun 2025 dan akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2027. PSAP ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset biologis dan produk agrikultur yang dikelola oleh pemerintah.
19: Kami dari KSAP saat ini kami melakukan sosialisasi standar akuntansi pemerintahan untuk kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah. Karena selama ini sejak KSAP berdiri tahun 2004 sampai dengan sekarang belum pernah ya kita melakukan sosialisasi di wilayah Kalteng ini. Nah, tujuannya adalah kita memperkenalkan KSAP itu sebenarnya apa, kemudian tugas dan fungsinya, dan produk-produk apa saja yang sudah kita hasilkan. Jadi kita ceritakan perkembangan standar akuntansi pemerintah sejak pertama kali sampai dengan saat ini, dari dulu yang masih sangat sederhana sampai sekarang sudah berkelas internasional.
20: Sementara itu, Kakanwil Dijen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Ernawan menyebut ini merupakan kesempatan yang baik karena dalam kegiatan tersebut menghadirkan langsung ketua KSAP yang memahami betul akuntansi publik. Namun lanjut Heri Ernawan, karena ini implementasinya pada tahun 2027, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah maupun satuan kerja yang ada di Kalimantan Tengah.
1: Harapannya tentu saja karena ini nanti diimplementasinya di 2027, nanti kita tetap terus berkoordinasi. Seandainya masih ada yang belum jelas, nanti biasa ambil jalan kan berkelihatan, oh ini ada apa yang kurang jelas atau bagaimana implementasikannya, kami dari Dirjen Perbendaharaan siap memberikan konsultasi, dan juga kalau mungkin nanti diperlukan juga dengan rekan-rekan dari KSAP, tentu saja kami juga siap berkoordinasi untuk perbaikan dan kebaikan kedepannya, baik untuk instansi pusat maupun daerah di Kalimantan Tengah.
20: Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami implementasi PSAP 19 dan PSAP 20 secara komprehensif, mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, serta meningkatkan kualitas LKPD agar semakin akuntabel, andal, dan tepat waktu. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Akhirnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Assalamualaikum Pak Haji.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji, mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
9: Teuku Markam dan simbol kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan

0: Rida Api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Zen kembali menyapa Anda dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi, juga nanti topik-topik perbincangan juga akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Dan silakan untuk Anda terus dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Pagi, kami awali dengan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: UNICEF dan Jenewa melakukan penguatan dan edukasi gizi dan kantin sehat bagi TK dan SD di Biak Numfor. Dari RRI Biak, Arini Masihor melaporkan selengkapnya.
2: Dalam upaya mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis dan meningkatkan kualitas kesehatan sejak dini, Yayasan Jenewa Madani Indonesia berkolaborasi dengan UNICEF melaksanakan kegiatan penguatan edukasi gizi dan kantin sehat di Satuan Pendidikan Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 21 hingga 22 Mei 2026, melibatkan lintas instansi mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Koordinator Pengawas SD, hingga Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Biak Numfor. Mengangkat dua tema utama, yakni loka karya ko-kreasi panduan praktis tata kelola dan implementasi edukasi gizi program MPG di satuan pendidikan serta peningkatan kapasitas kantin sehat di satuan pendidikan. Dalam kesempatan ini, Widya Prada, Direktorat Sekolah Dasar sekaligus Pembina Tim Kerja Pembinaan Peserta Didik dan Penguatan Karir Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikdasmen, Min Hajun Abidin menyampaikan apresiasi kepada UNICEF selaku mitra strategis, Yayasan Jenewa sebagai pelaksana, serta pemerintah daerah Biak Numfor atas komitmen memajukan kesehatan dan pendidikan anak, yang menegaskan sejalan arahan Presiden Republik Indonesia, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan anak, namun yang terpenting adalah membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, serta menjamin kesehatan jasmani dan rohani peserta didik.
3: Maka dipandang sangat perlu untuk kita melakukan yang pertama bagaimana melakukan proses edukasi gizi ini ya. Karena apa? Karena aktivitas makan anak-anak itu kalau yang kita pantau di sekolah ya mungkin sarapan bekal, jajan, makan MBG yang sekali sehari dan 5 kali dalam seminggu. Tapi diharapkan berdampak terhadap aktivitas jajan anak di luar sekolah, aktivitas makan anak di luar sekolah dan juga di keluarga. Yang kedua, bagaimana mengedukasi dan mengelola aktivitas jajan anak-anak melalui kantin sekolah ataupun tempat jual beli makanan yang ada di sekitar sekolah.
2: Sementara itu, perwakilan UNICEF, Irene Rosita, selaku ahli gizi, menjelaskan Kabupaten Biak Numfor sebagai salah satu daerah percontohan atau wilayah percontohan nasional. Di Biak, program ini dijalankan di 48 sekolah mitra dengan tujuan mengintegrasikan program gizi sekolah dengan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Menurutnya, penyediaan makanan bergizi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan edukasi pemahaman gizi. Kegiatan ini juga memfokuskan perhatian pada perbaikan kualitas kantin sekolah. Ia menegaskan perubahan yang diharapkan bukanlah perbaikan fisik bangunan semata, namun perubahan jenis makanan yang dijual.
4: Jadi makanan yang terhidang di atas, di depan mereka, ini perlu dilengkapi dengan edukasi gizi sehingga ada internalisasi dalam perubahan perilaku. Edukasi gizi yang diberikan sejak kecil atau edukasi dan kebiasaan yang diberikan sejak kecil itu akan terinternalisasi sampai anak-anak ini dewasa. Selain apa yang akan kita lakukan dengan edukasi gizi, nanti juga akan ada kelas 11 yang membahas kantin. Ini apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kantin kita. Kita gak akan muluk-muluk ya, kantinnya harus bangunannya bagus gitu. Tetapi nanti perubahan yang kita inginkan adalah apakah makanan yang dijual di kantin menjadi lebih sehat.
2: Kegiatan ini melibatkan tim fasilitator dari berbagai kementerian dan lembaga, meliputi Kemendikdasmen, Direktorat SD SMP PAUD, serta Pusat Kurikulum, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, UNICEF, dan Yayasan Jenewa Madani Indonesia. Hasil pertemuan ini nantinya akan dijadikan bahan penyempurnaan panduan teknis yang akan diterapkan secara luas di seluruh Indonesia demi keberlanjutan program makan bergizi gratis.
0: Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman di tahun ini siap membangun 45 unit rumah layak huni bagi orang tua siswa sekolah rakyat di Kabupaten Biak Numfor. Dari RRI Biak, Tri Rian melaporkan.
5: Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan membangun 45 unit rumah layak huni bagi orang tua siswa sekolah rakyat di Kabupaten Biak Numfor pada tahap pertama tahun 2026. Program tersebut diprioritaskan untuk daerah yang telah menjalankan sekolah rintisan di Papua. Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Jayapura John Herman Mampioper menjelaskan pembangunan rumah bagi orang tua siswa menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan program sekolah rakyat yang saat ini tengah berjalan di Biak, Jayapura, dan Sarmi. Ia menambahkan prioritas pembangunan diberikan pada daerah yang lahannya telah dinyatakan siap dan clear, seperti Biak, Jayapura, dan Sarmi. Sementara sejumlah daerah lain masih dalam tahap pengecekan lahan.
6: Untuk orang tua siswanya, sudah terkonfirmasi mendapat bantuan rumah layak huni akan dibangun oleh Kementerian Perumahan. Untuk Biak terkonfirmasi orang tua siswa sebanyak 45 orang tua, artinya terdapat 45 unit rumah yang akan dibangun untuk orang tua siswa dari sekolah rakyat di Biak. Nah, di Jayapura, Kabupaten Jayapura Kota itu kurang lebih 40, Sarmi sekitar 22, terus juga ada dari Yapen kurang lebih ada 16, dan di Kabupaten Kerom ada sekitar 2, terus di Kabupaten Jayapura ada 1. Karena di SMA di Jayapura itu siswanya 50 siswa dari Yapen, 50 siswa dari Kota Jayapura, seperti itu. Dan itu untuk seluruh Indonesia, untuk tahap pertama. Untuk total rumah keseluruhan di tahun 2026 ini, di tahap 1, total keseluruhannya rumah RST itu sebanyak 5.656. Itu seluruh Indonesia untuk tahap pertama.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat 41 Biak Numfor, Samuel Franklin Iawan, membenarkan bahwa proses perbaikan rumah juga mulai dilaksanakan. Samuel mengingatkan pentingnya keikutsertaan siswa secara berkelanjutan mengingat manfaat dari program ini.
7: Berhubungan, jadi kalau anak-anak sekolah di sini, ada dampaknya. Kalau anak-anak keluar, ada dampaknya ke orang tuanya juga. Jadi kami selalu mengingatkan anak-anak bahwa kalian kalau sudah masuk sekolah di sini, karena yang faktor misalnya anak-anak yang tidak bisa jauh dari orang tua, mungkin beberapa kali pertemuan atau wawancara dari sudah kami sampaikan kendala yang kami hadapi itu, anak-anak keluar itu maka akan berdampak pula ke orang tuanya. Jadi misalnya yang tadi program yang harusnya layak huni, tapi kalau anaknya keluar, ada surat keterangan karena mereka, misalnya mereka masuk dasarnya 100 anak di pertama yang di kabupaten, tapi di tengah jalan anaknya keluar dan namanya keluar sebagai misalnya apa namanya penerima bantuan itu, misalnya pemberdayaan maupun rehab, dan itu akan dengan sendirinya akan gugur berdasarkan surat keterangan dari sekolah.
5: Melalui program ini, Samuel berharap dapat memutus mata rantai kemiskinan dan menjadikan para siswa sebagai agen perubahan bagi masa depan keluarga dan daerahnya.
0: Inflasi daya beli masyarakat di pasar Aroro Iroro Serui terjadi penurunan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Sidi Faidiban dari RRI Serui berikut ini.
8: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Nyapen terus menjaga stabilitas harga pangan di pasaran. Meski inflasi mengalami sedikit kenaikan, kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayah Nyapen masih dinilai aman dan terkendali. Salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Asmira, mengatakan sejumlah kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat di pasar. Beberapa sembako seperti minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya mengalami kenaikan harga.
9: Bahan-bahan semua naik. Ini kemarin kita ambil minyak, stok minyak, ambil lagi, naik lagi. Setiap kita pengen naik bilang 1.000-2.000, ini per kartunya sekarang ya 10.000. Terus sih keadaan keuangan kayaknya tidak kayak dulu, tapi ini kita mengeluh sebagai karena barang-barang ini untuk kamu yang cukup. Kalau begini, tinggal mengantuk saja.
8: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Nyapen, Alwi Masih menjelaskan bahwa inflasi memang mengalami sedikit kenaikan, namun masih berada dalam kondisi aman dan terkendali.
10: Ketersediaan sembako di pasar Aro tersedia, harga masih dalam keadaan stabil. Untuk ketersediaan juga dalam waktu dekat, satu rumah dan membawa barang-barang ke kedua sembako lainnya.
8: Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak perlu khawatir terjadi ketersediaan bahan pokok karena stok sembako di Yapen dipastikan aman, mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Serui, Papua, Cindy Faidiban, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kilas Berita.
11: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menegaskan perempuan berperan penting menjaga lingkungan berkelanjutan. Ia menyebut perempuan telah berkontribusi nyata meski belum mendapat ruang dalam pengambilan keputusan, sehingga negara harus dapat memberikan akses tersebut kepada kaum perempuan Indonesia. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: OJK Papua memastikan penipuan secara online di Papua Tengah telah menghabiskan uang hingga 9,1 miliar rupiah. Jodefri Panjaitan dari RRI Nabire melaporkan.
12: Otoritas Jasa Keuangan Papua melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat 22 April 2026, guna memperkuat edukasi dan perlindungan konsumen terhadap maraknya aktivitas keuangan ilegal dan penipuan digital. Dalam kunjungan tersebut, hadir analis edukasi dan perlindungan konsumen kantor OJK Papua, Jonia Sutanto Bubun, bersama analis bagian perlindungan konsumen kantor OJK Papua, Immanuel Surya. Pada kesempatan itu, analis edukasi dan perlindungan konsumen kantor OJK Papua, Jonia Sutanto Bubun menyampaikan, berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center, IASC, secara nasional, tercatat sekitar 411 ribu pengaduan terkait aktivitas keuangan ilegal. Sementara itu dari Provinsi Papua Tengah, tercatat sebanyak 339 pengaduan dengan total nilai kerugian mencapai 9,1 miliar. Menurut OJK Papua, perkembangan teknologi dan akses internet saat ini membuat pelaku kejahatan cyber dapat beroperasi tanpa mengenal batas wilayah. Selama masyarakat memiliki akses jaringan internet dan telepon genggam, pelaku dapat menjalankan aksinya dari luar daerah, bahkan luar negeri. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap tawaran yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.
13: Berdasarkan IASC, laporan yang kami terima itu ada total 411 ribu pengaduan secara nasional ya. Tetap ada pengaduan yang memang berasal dari Papua Tengah. Kerugian yang dilaporkan itu cukup besar, itu di 9,1 miliar dengan jumlah pengaduan di 339 pengaduan. Asalnya itu dari Mimika dengan total kerugian di 7,2 miliar dan dari Nabire di 1,1 miliar. Modus-modus kejahatan yang terbesar terjadi di Papua Tengah. Yang pertama, untuk modus penipuan itu dijual beli online. Ada penipuan investasi, keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Terus yang ketiga, fake call. Jadi yang telepon kita pura-pura. Terus yang unik ini, modus penawaran pekerjaan.
12: Melalui kegiatan edukasi ini, OJK Papua berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga data pribadi, berhati-hati dalam bertransaksi digital, serta selalu memastikan legalitas layanan keuangan sebelum melakukan investasi atau transaksi keuangan lainnya. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Sorong menggandeng sejumlah pihak untuk mencegah terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat. Dari RRI Sorong, Randy Mahardika melaporkan.
14: Pemerintah Kota Sorong berkolaborasi dengan Adventist Development and Relief Agency ADRA Indonesia menggelar kegiatan pembentukan tim diskusi kelompok terarah dalam rangka penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana konflik sosial sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi konflik sosial di daerah tersebut. Kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, tokoh agama, dan tokoh adat digelar di Hotel Belagri Kota Sorong, Kamis pagi. Dalam sambutannya, Pejabat Sekretaris Daerah Kota Sorong Amos Karet mengatakan bahwa Kota Sorong sebagai daerah yang harus berkembang memiliki dinamika sosial yang sangat tinggi. Keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan besar yang terus dijaga bersama. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya, penanganan bencana sosial tidak hanya dilakukan pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan semua unsur mulai dari aparat keamanan, lembaga kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum. Melalui FGD ini, pemerintah Kota Sorong berharap akan lahir berbagai masukan strategi dan langkah konkret dalam menyusun dokumen perencanaan kontingensi yang realistis, terukur, dan dapat diterapkan ketika menghadapi situasi darurat sosial.
15: Keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat merupakan kekuatan besar yang harus terus dijaga. Namun di sisi yang lain, kondisi tersebut juga memerlukan perhatian dan kesiapsiagaan bersama terhadap potensi bencana sosial maupun konflik sosial yang dapat terjadi sewaktu-waktu apabila tidak diantisipasi secara baik.
14: Sementara itu, Public Officer ADRA Indonesia, Kelly Posmai, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Sorong, khususnya Dinas Sosial Kota Sorong yang mau menjadi mitra strategis dalam penyusunan dokumen rencana kontingensi konflik sosial. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam membangun kesiapsiagaan bencana sosial melalui kolaborasi antara ADRA Indonesia bersama pemerintah Kota Sorong. Kegiatan ini dilaksanakan dalam melihat sejarah kejadian konflik sosial yang pernah terjadi di Kota Sorong dengan tujuan menghasilkan kesepakatan bersama dalam menentukan langkah pencegahan dan penanganan konflik sosial yang nantinya dituangkan dalam dokumen resmi rencana kontingensi.
16: Indonesia, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kota Sorong, dalam hal ini Bapak Wali Kota beserta seluruh jajaran, secara khusus untuk Dinas Sosial yang menjadi mitra strategis dalam urusan administrasi untuk pelaksanaan penyusunan dokumen rencana kontingensi konflik sosial di Kota Sorong. Kami berterima kasih atas komitmen yang luar biasa dalam membangun kesiapsiagaan bencana melalui penyusunan dokumen rencana kontingensi bencana sosial, atas kolaborasi ADRA Indonesia bersama pemerintah Kota Sorong dan juga organisasi masyarakat sipil.
14: Selama pelaksanaan kegiatan, para peserta mengikuti sejumlah agenda penting, di antara pemaparan kebijakan, diskusi kelompok terarah, pemetaan aktor kemanusiaan, validasi dokumen, hingga finalisasi draft rencana kontingensi konflik sosial Kota Sorong. Dari Sorong, Papua Barat, Dery Nihmadika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tokoh masyarakat Samate meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap benda peninggalan Perang Dunia II sebagai peninggalan sejarah. Lucy Arebo dari RRI Sorong melaporkan.
17: Selain memiliki potensi pariwisata, Kabupaten Raja Ampat juga memiliki cerita sejarah bangsa di masa penjajahan hingga kemerdekaan Indonesia. Satu dari beberapa tempat sebagai tempat bersejarah, yakni di Samate, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Di Samate terdapat peninggalan sejarah berupa meriam milik Jepang yang digunakan saat Perang Dunia Kedua terjadi. Meskipun meriam tersebut sudah tidak utuh seperti awal dan mulai terjadi pengeroposan karena pengaruh cuaca, namun cerita sejarah meriam tersebut masih diingat secara jelas oleh masyarakat di Samate. Kabori Maya Libit, warga Samate ini mengatakan sejumlah benda bersejarah di Samate banyak yang sudah berpindah tempat. Namun meriam yang dibuat pada tahun 1800 tersebut masih dijaga oleh masyarakat di Samate dan mendapat pengakuan dari Balai Pelestarian Kebudayaan sebagai benda peninggalan Perang Dunia Kedua. Oleh karena Kabori Maya Libit meminta kepada Senator DPD RI Hartono agar memperjuangkan benda-benda peninggalan bersejarah dapat dijaga, dirawat, dan diperhatikan pemerintah pusat. sehingga benda-benda bersejarah tidak hilang atau rusak karena kurangnya perhatian.
18: Kampung sumber ini adalah kampung cerita bekas kampung kerajaan. Tapi sehingga perang dunia kedua itu pemerintah Jepang membuat pangkalan militer di Sumbe. Jadi perangnya jadi pesawat militer di sini. Tapi di sini pada saat itu kerajaan berada di Sumbe. Sehingga perang dunia kedua itu pangkalan militer Jepang atau semua rumah yang ada di sini mereka kuasai.
17: Selain memiliki benda peninggalan bersejarah di Samate, juga dikenal dengan potensi perikanannya, serta potensi pertanian kopi yang diharapkan juga mendapat perhatian dari pemerintah guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Samate, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi untuk menyukseskan program makan bergizi gratis sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi, pendidikan, dan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Siti Triani dari RRI Bandar Lampung melaporkan.
19: Pemerintah Provinsi Lampung menilai program makan bergizi gratis atau MBG menjadi langkah strategis dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Program tersebut mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi dan penguatan pendidikan anak sejak dini. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas anak-anaknya. Gubernur juga menjelaskan, makan bergizi gratis merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi sehat dan cerdas.
20: Jadi kalau mau Indonesia maju, Indonesia emas, dan lain-lain ke depan, ya syaratnya anak-anaknya harus dipintarkan dulu. Bagaimana cara mintarin? Ya, dikasih pendidikan, kualitas pendidikan yang harus bagus. Tapi yang lebih penting, harus diberi nutrisi yang benar, asupan yang benar tentang MBG kita untuk masa depan negara.
19: Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihanur Lela mengatakan, tidak ada bangsa maju apabila anak-anaknya masih mengalami kesulitan memperoleh makanan bergizi dan pendidikan yang layak. Karena itu, program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
21: Tidak ada bangsa maju kalau anak-anaknya kelaparan, anak-anaknya susah makan, tidak ada akses makan yang baik, tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Semua itu dijawab melalui instrumen program yang luar biasa. Hampir semua pakar menyetujui bahwa inilah langkah awal dalam menjemput Indonesia Emas 2045.
19: Pemerintah Provinsi Lampung juga mendukung keterlibatan organisasi mitra pelaksana MBG agar program berjalan profesional dan tepat sasaran. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat luas. Salah satu guru sekaligus orang tua murid di Lampung, Sumarji, mengatakan program MBG memiliki manfaat yang luar biasa untuk siswa.
22: Manfaatnya sangat luar biasa. Dengan makan siang gratis ini kan anak mendapatkan gizi, makanan yang bergizi, terus mendapatkan nutrisi gitu kan. Nah, diharapkan kesehatan anak itu kan meningkat kan. Dengan kesehatan meningkat, sehingga motivasi belajar anak itu meningkat, itu dari segi prestasi belajar ya.
19: Melalui pelaksanaan program makan bergizi gratis, pemerintah berharap kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak di Lampung dapat terus meningkat. Program ini menjadi bagian dari upaya membangun generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Nusantara pagi Pro 3 RRI.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital bagi penerima manfaat MBG. Lonjakan harga benih padi di Kota Banjarmasin memicu keluhan di kalangan petani. DPRD Kabupaten Sragen resmi menjalin kerjasama hukum dengan Kejaksaan Negeri Sragen. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Fraksi PKS, Dr. Sukamta, menyambut baik pembebasan para aktivis kemanusiaan Indonesia yang sebelumnya ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan internasional untuk Gaza. Sukamta menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang dinilai telah bekerja secara cepat, intensif, dan efektif dalam mengupayakan pembebasan para warga negara Indonesia. Menteri Agama Nazaruddin Umar meresmikan penggunaan kurikulum internasional Baccalaureate Diploma Program atau IBDP di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekiah di Serpong, Tangerang Selatan pada kemarin atau Jumat 23 Mei 2026. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dan Asisten Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi dan Analisis Kebijakan Dirgayusa Setiawan. Informasi dari dunia olahraga. Tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah kalah di perempat final Malaysia Masters 2026. Ia dikalahkan pebulu tangkis Perancis Christo Popov 21-23, 19-21 di Stadium Axiata Arena Kuala Lumpur pada Jumat 22 Mei 2026. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para penerima manfaat MBG, Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan digital di Pondok Pesantren Babu Salam, Kabupaten Kediri. Heri Susanto dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
1: Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia menggelar program pembinaan karakter dan penguatan keterampilan bagi generasi MBG di Pondok Pesantren Babu Salam, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para penerima manfaat MBG agar memiliki karakter yang kuat serta memiliki keterampilan digital yang mampu menguatkan potensi generasi muda. Ketua Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia, Betania Eden Tenu, jelaskan kegiatan telah dirancang sejak tahun 2025 saat SPPG Keling didirikan. Pihaknya tidak hanya memberikan makanan gratis kepada siswa, tetapi juga memberikan kaos dan sepatu olahraga bagi para guru agar lebih semangat dalam mengajar serta petugas posyandu.
2: Kami melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk meningkatkan SDM, ya. Jadi kami lengkapi dengan pemberdayaan pelatihan bahasa Inggris. Jadi tutornya itu orang Indonesia dengan orang Eropa supaya mereka bisa secara praktis bisa komunikasi berbahasa Inggris. Terus yang kedua, karena kami melihat ini era digital, jadi kami memperlengkapi anak-anak untuk menjadi content creator supaya mereka bisa keluar dari pondok pesantren atau keluar dari sekolah, itu mereka bisa melatih skill mereka. Intinya meningkatkan SDM khususnya di wilayah Kepung.
1: Sementara Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nur Hadiansyah, yang diwakili Kepala Staf Kodim, Mayor Infantri Yuliadi Purnomo, dalam sambutannya mengapresiasi atas terselenggaranya program tersebut. Pembinaan karakter bagi generasi muda sangat penting dalam membentuk mental disiplin, semangat nasionalisme, serta memiliki keterampilan untuk masa depan di tengah tantangan perkembangan zaman.
3: Program seperti ini merupakan bentuk nyata sinergi antara pemerintah pusat, lembaga sosial, mitra, dunia pendidikan, pondok pesantren, dan juga masyarakat dalam membangun generasi bangsa yang unggul. TNI khususnya Kodim 0809 Kediri senantiasa mendukung setiap upaya dan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas generasi muda, memperkuat kawasan kebangsaan, membangun karakter diri, serta menanamkan semangat cinta tanah air dan disiplin.
1: Di tempat yang sama, Ustadz Imam Marianto, pengasuh Pondok Pesantren Babu Salam, Siman Kediri, menyambut baik pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan tersebut. Yayasan Kekuatan Cinta Indonesia melalui SPBG Keling selama ini telah memberikan MBG kepada 2.624 penerima manfaat, yang terdiri dari 2.334 siswa dari 16 sekolah, dan sisanya kelompok B3, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Heri Susanto melaporkan.
0: Lonjakan harga benih padi di Kota Banjarmasin memicu keluhan di kalangan petani. Sebelumnya harga benih padi berkisar Rp100.000 per belek atau setara dengan 6 kg. Namun saat ini harganya mencapai Rp150.000 per belek. Laporan selengkapnya bersama dengan Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
4: Kenaikan harga benih padi kini menjadi keresahan tersendiri bagi petani di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur. Harga benih padi jenis Siam Unus yang menjadi andalan mayoritas petani di kawasan tersebut melonjak cukup tajam. Sebelumnya, harga benih Siam Unus berkisar Rp100.000 per belek atau setara dengan takaran 6 kg. Namun, saat ini harga benih tersebut mencapai Rp150.000 per beleknya. Kondisi ini pun membuat para petani khawatir karena akan membengkakkan biaya produksi. Salah seorang petani setempat, Suryadi, mengaku kuantitas hasil panen juga akan berkurang akibat terbatasnya kemampuan mereka dalam membeli benih tanam. Suryadi pun mengaku hanya menyimpan beras hasil panen sebelumnya untuk kebutuhan konsumsi harian.
5: 200 belek kita sama-sama berjual, cuma harganya kita tuh dulu kan 95. Dulu tuh
6: 95 sebelek lah.
5: Sebeleknya. Sebelek tuh kan musim katam. Nah, musim katam. Wah, ini kan lewat musim katam kalau sudah. Nah,
6: berarti nang imbah harga naik nih, kada dijual lagi kah 200 belek itu kayak apa?
5: Kada ada lagi benihnya nang dijual. Anda kita jual karok lagi makan kita. Itu Bang, jadi cukup dalam hari setahun aja kita makan tuh meninggal sana.
4: Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan lonjakan harga terjadi karena keterbatasan stok benih padi. Menurutnya, banyak petani yang lebih memilih langsung menjual padi di awal panen karena tidak memiliki tempat penyimpanan yang memadai. Hal ini pun berdampak langsung pada kekosongan stok benih.
7: Kalau kami stok kosong itu tadi tuh panen jual. Nah itu, jadi stok untuk di masyarakat ini ada orang-orangnya aja yang nyetok. Sebetulnya itu harus kami stok sebetulnya tuh. Harga jual baras sedikit naik. Ya. Dan di pasar kan sekarang ini sudah mencapai 16-17 ribu per liternya beras.
6: Jenis apa tuh?
7: Jenis Unus.
6: Sebelumnya udah bantu?
7: Nah itu paling 12 lah, 12-13 Unus itu, yang dulu-dulu, yang itu.
4: Kini para petani berharap harga benih padi dapat kembali normal ke depannya. Hal ini mengingat modal benih yang tinggi akan berdampak pada siklus pertanian secara menyeluruh. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sragen resmi menjalin kerjasama hukum dengan Kejaksaan Negeri atau Kejari Sragen, dan langkah ini diambil sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan legislatif. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Tujuannya tuh ya agar pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam hal ini di DPRD sendiri bisa berjalan dengan sesuai dengan ketentuan.
9: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kejari Sragen sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan legislatif. Penandatanganan Memorandum of Understanding MOU dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Sragen Suparno bersama Kepala Kejari Sragen yang baru menjabat Purnama. Prosesi itu berlangsung di ruang paripurna DPRD Sragen. Kerjasama kedua instansi itu berfokus pada bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Kajari Sragen Purnama menjelaskan bahwa sinergi itu agar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Sragen berjalan tegak lurus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kesepakatan, Kajari Sragen siap memberikan tiga fungsi pelayanan hukum utama kepada DPRD yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Meskipun ikatan kerjasama itu berada di ranah perdata dan tata usaha negara, pihak kejaksaan menegaskan komitmennya untuk tetap profesional. Jika dalam perjalanannya ditemukan adanya indikasi atau laporan dugaan tindak korupsi atau lainnya di lingkungan DPRD, kejaksaan akan tetap memprosesnya secara hukum.
8: Ini kan perjanjian ini kan di bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila memang dalam pelaksanaannya ini instansi atau di DPRD ini ada temuan atau ada laporan tentang terjadinya tindak pidana, kita tetap masuk di situ, kita tindak lanjuti. Jadi tidak terpengaruh karena kita sudah melakukan MOU atau kerjasama terus di sini ada laporan terus kita tidak masuk, enggak. Tetap objektif aja.
9: Sementara itu, Ketua DPRD Sragen Suparno menyambut baik kolaborasi ini. Ia menekankan bahwa sasaran utama dari MOU itu adalah meningkatkan kepatuhan administrasi dan teknis di kalangan anggota legislatif dan sekretariat. Dalam mengawal jalannya roda kelembagaan, Suparno juga mengaku terus berkoordinasi dengan tim ahli DPRD. Dengan adanya pendampingan hukum dari kejaksaan termasuk dalam menghadapi potensi gugatan hukum, Suparno berharap para anggota dewan dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus, terutama saat menyusun program legislasi daerah Prolegda.
10: Sasarannya kami mengajak kepada semua teman-teman anggota DPRD Kabupaten Sragen dan sekretariatan, intinya adalah sebuah kepatuhan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ya, dalam suatu bentuk kepatuhan itu yang didasari oleh sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Dan kami selalu didamping oleh pakar ahli saya, nantinya selalu aktif dalam melaksanakan bentuk masukan kepada saya.
9: Sebagai bentuk pencegahan awal, Kejari bersama DPRD Sragen berencana menggelar sosialisasi intensif yang menyasar seluruh anggota dewan hingga jajaran sekretariat DPRD. Suparno optimis dengan adanya pendampingan ini akan mempermudah kinerja dan juga membuat lebih tenang legislator. RRI Surakarta Mulat Isan melaporkan.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan dan penyerapan aspirasi dalam upaya meningkatkan kepariwisataan. Laporan selengkapnya bersama dengan Adam Sutanto dari RRI Surakarta.
11: Dalam rangka pengawasan dan sekaligus penyerapan aspirasi untuk menjadi bahan kami dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Komisi 7.
12: Sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan dalam rangka serap aspirasi. Rombongan Komisi 7 tersebut dipimpin Husnunia Halim. Hadir pula dalam kesempatan itu dari Kementerian Kepariwisataan, Manajemen Taman Wisata Candi Prambanan, dan juga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Ketua rombongan Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim pada kesempatan itu mengatakan kedatangannya di Klaten dan bertemu Manajemen Taman Wisata Candi Prambanan, Pemerintah Kabupaten Klaten, dan Kementerian Pariwisata dalam rangka pengawasan dan juga serap aspirasi sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan Komisi 7 khususnya dalam bidang kepariwisataan.
11: Itu yang saya hormati, karena ini sifatnya belanja masalah, maka memang kita harapkan porsi yang lebih banyak adalah kita mendapatkan masukan terkhusus dari teman-teman di lokal, yaitu dari Prambanan sendiri maupun dari kabupaten yang mungkin lebih bisa dieksplor. Kita berharap keberadaan Komisi 7 bisa hadir ke sini, bisa sekaligus juga mengawasi, tapi sekaligus juga memberikan manfaat terkhusus untuk kolaborasi antara pusat dengan daerah.
12: Husnunia pada kesempatan itu juga memberikan kritikan terhadap Kementerian Pariwisata dalam mempromosikan kepariwisataan. Disebut Sejauh ini pemerintah masih menjual Bali dibandingkan daerah lain. Di luar Bali masih perlu dorongan dan dukungan agar lebih maju dan juga berkembang. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada kesempatan itu juga mengatakan kawasan Prambanan dan sekitarnya mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Klaten sudah meningkat menjadi 7,5 juta orang baik ke kawasan candi maupun wisata air. Namun sejauh ini masih ada kendala yakni tentang pengembangan.
13: Yang selanjutnya kendala kami adalah di Kabupaten Klaten ini jumlah wisatawannya hari ini di Provinsi Jawa Tengah kita sudah meningkat menjadi sekitar 7,5 juta orang datang ke Klaten untuk berwisata baik ke kawasan candi maupun kawasan air kami, karena kami terkenal selain 1001 candi kami juga 1001 mata air. Tapi kendala kami hari ini adalah bagaimana kemudian kami menambah infrastruktur pendukungnya, bagaimana kemudian kami menghadirkan hotel. Nah, kami terkendala di peraturan dari Kementerian ATR BPN, kawasan yang ada yang namanya LSD, lahan sawah dilindungi. Yang ini kemudian hari ini membuat kami susah memasukkan investor untuk kemudian membuat hotel. Nah, akhirnya hari ini Kabupaten Klaten kunjungan wisatawannya banyak, Bapak Ibu. Tapi kemudian kami hanya kebagian paling rendah.
12: Dikatakan perputaran uang yang banyak hanya terjadi di Yogyakarta dan Surakarta karena dua kota tersebut mempunyai hotel yang lebih banyak dan representatif. Ia berharap dengan kedatangan Kubinsi 7 tersebut dapat membantu pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya meningkatkan kepariwisataan. Lebih-lebih saat ini Klaten sudah terdapat jalan tol dan mempunyai 3 exit tol yang mudah dijangkau masyarakat bila akan mengunjungi Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Polda Jawa Tengah membongkar dugaan penipuan bermodus simpanan berbunga tinggi di Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau BLN. Dua tersangka turut diamankan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Luki Setiawan dari RRI Semarang.
14: Masyarakat diiming-imingi dengan keuntungan 4,17% per bulan. Jadi dalam waktu 2 tahun...
15: Polda Jawa Tengah berhasil membongkar praktek penghimpunan dana ilegal berkedok koperasi yang dijalankan Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau PLN. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 2 orang tersangka dengan total perputaran dana yang diduga mencapai 4,6 triliun rupiah. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers di Mako Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah di Semarang. Di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, Kombespol Joko Julianto mengatakan dua tersangka yang ditangkap yakni NNP 54 tahun selaku ketua koperasi PLN periode 2018-2025 dan D 55 tahun selaku kepala cabang PLN Salatiga. Keduanya diduga berperan aktif menjalankan program penghimpunan dana masyarakat dengan pola menyerupai skema Ponzi. Skema tersebut merupakan salah satu bentuk penipuan investasi yang membayar keuntungan kepada investor awal menggunakan dana dari investor baru, bukan dari keuntungan yang dihasilkan oleh bisnis itu sendiri. Menurut Joko, para tersangka menawarkan berbagai program simpanan dengan iming-iming keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Modus tersebut dilakukan dengan meyakinkan masyarakat dana yang disimpan akan memperoleh bunga tinggi dan pencairan cepat, sehingga menarik ribuan korban dari berbagai daerah. Dari hasil penyelidikan sementara, jumlah korban diperkirakan mencapai 41 ribu nasabah. Jaringan koperasi tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Bali, Lampung, Kalimantan Barat, hingga Nusa Tenggara Timur. Di Jawa Tengah sendiri, PLN diketahui memiliki 17 cabang, dengan 3 cabang besar yang kini menjadi fokus penanganan penyidik di Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah.
14: Ya, kemarin kita dapat arahan dari Bareskrim, polda-polda yang ada nasabah menjadi korban koperasi PLN sudah membuka itu. Dan kita juga koordinasi dengan Bareskrim untuk melaporkan setiap kegiatan kita, dan kita beberapa polda juga hadir ke sini untuk komunikasi berkaitan dengan aset-aset termasuk mungkin pemisahan-pemisahan ahli yang kita berproses, sehingga kita satu tujuan untuk bersama.
15: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro yang turut serta dalam press conference tersebut mengapresiasi langkah cepat dan profesional Polda Jawa Tengah dalam mengungkap kasus yang merugikan masyarakat tersebut. Menurutnya, pengungkapan kasus ini menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam melindungi masyarakat dari praktek investasi ilegal dan penipuan berkedok koperasi.
16: Sehingga kita patut acuh mengapresiasi setinggi-tingginya ke Polda Jawa Tengah. Jangan sampai koperasi-koperasi ini berdiri lagi di Nusantara ataupun di Indonesia maupun di Jawa Tengah, karena masyarakat yang tadinya mungkin pensiun atau bapak-bapak yang kepingin menanamkan, menitipkan uangnya di tempat yang aman malah kena tipu dengan koperasi dengan ini bunga yang besar.
17: Atas perbuatannya, dua tersangka dijerat dengan pasal perbankan, pasal penipuan dan penggelapan dalam KUH pidana, serta pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Mereka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga ratusan miliar rupiah. Dalam pengembangan kasus tersebut, Polda Jawa Tengah juga bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan Satgas Pasti untuk menelusuri aliran dana serta aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Lukis Dian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas gabungan Kota Kediri memusnahkan barang bukti kasus penyalahgunaan narkoba. Ayu Citra dari RRI, Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
18: Untuk mewujudkan komitmen berantas narkoba, petugas gabungan memusnahkan sejumlah barang bukti dari 51 perkara. Adapun dari jumlah tersebut dominasi oleh barang bukti dari kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Kota Kediri. Hal itu disampaikan oleh Kepala BNN Kota Kediri, Yuda Wirawan, pada hari ini. Dia meminta kepada masyarakat untuk mewaspadai maraknya kasus penyalahgunaan narkoba. Terlebih lagi beberapa waktu yang lalu pihaknya telah mengungkap kasus penyebaran ganja dan ganja sintetis yang mana kasus ini sekarang sudah masuk ke tahap P21.
19: Itu kita ungkap ganja sama ganja sintetis ya. Yeah. Ini sudah berkas sudah mau masuk di 21 dan rencananya dalam dekat sudah mau kita libatkan ke
18: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri melalui Kasih Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Hendra Catur Putra merinci, dari 30 perkara narkotika, yakni meliputi sabu-sabu seberat 1,929 kg, pil double L sebanyak 750.230 butir, dan juga ganja seberat 876,5 gram.
20: Rekan-rekan media sekalian, pada hari ini Seksi Pemulihan Aset dan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kota Kediri melakukan pemusnahan terhadap 51 perkara tindak pidana umum periode 2 Desember 2025 sampai dengan 6 Mei 2026. Adapun perkara tersebut untuk perkara narkotika dan psikotropika sebanyak 30 perkara dengan rincian sabu-sabu sebanyak 1.929 gram atau 1,929 kg, pil double L 750.230 butir.
18: Lebih lanjut, pemusnahan barang bukti ini juga dilakukan terhadap perkara orang dan harta benda Oharda sebanyak 13 perkara. Lalu barang bukti dari perkara keamanan negara, ketertiban umum, kam nektibum, dan perkara tindak pidana umum lainnya, tipul. Adapun kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk transparansi penanganan perkara, sekaligus juga memastikan bahwa tidak adanya penyalahgunaan barang bukti. Ayu Citra melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Oke, pendengar setia, kembali lagi bersama program A1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Setelah dua nomor lagu menyelingi kebersamaan kita, selepas informasi dari Pro3 Jakarta Anda dengarkan di pagi hari ini. Kami harapkan informasi tadi bisa bermanfaat untuk saudara di edisi akhir pekan di kota Kaimana yang terpantau lagi mendung-mendung karena baru saja hujan. Ya, saudara pendengar, kita melewati 38 menit pagi ini dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Dan tentunya warga masyarakat Kota Kaimana sudah pada menyibukkan diri dengan aktivitas di akhir pekan. Semoga rutinitas akhir pekannya bisa berjalan dengan lancar di sepanjang hari ini. Pendengar, perkiraan cuaca Ibu Kota Provinsi Indonesia untuk 23 Mei akan kami informasikan untuk Anda, melengkapi informasi cuaca di Kota Kaimana dan berbagai daerah yang ada di Indonesia, khususnya untuk wilayah Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, Papua Selatan. Informasi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda jika saudara sedang mendengarkan siaran kami pagi ini melalui RRI Digital ataukah melalui radio monitor saudara. Itu untuk warga masyarakat Kota Kaimana. Pendengar, perakirawan BMKG Merauke Bestari mengatakan, seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG sebagai berikut, dari Sumatera, Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Serang dan Surabaya hujan dengan intensitas ringan, Serang dan Bandung hujan dengan intensitas sedang. Selanjutnya Bali dan Nusa Tenggara, Mataram berawan tebal, Denpasar dan Kupang hujan dengan intensitas ringan. Kemudian Kalimantan Pontianak, Palangkaraya, Samarinda dan Banjarmasin hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Selanjutnya Sulawesi, Makassar, Kendari, Palu, dan Gorontalo hujan dengan intensitas ringan, Mamuju hujan dengan intensitas sedang, Manado hujan disertai petir. Kita beralih ke Maluku dan Papua. Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Merauke hujan dengan intensitas sedang. Saudara pendengar, demikian informasi cuaca sejumlah kota besar di Indonesia berlaku untuk hari ini, Sabtu 23 Mei 2026.

0: Kasi.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, dua nomor lagu tadi menghantar kita menuju pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan berikut kami kembali menuju Pro 3 mengikuti Warta Berita di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur dan pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak-Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan inflasi adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut.